Anaye, Samio. Ah, saya siapa? Hidup di negara Kuandorka. Asia. Demi musola, oreo. Siapa ni demi musola? Menaje. Sama rumah kos sama lusina. Gimalo, gimalo, gimalo, gimalo, gimalo. Ramadanji, punya semai.

Media. Dia bilang sama gue ini. Buat naik dunia. Rico. Baca. Anyo-anyo. Traditional dancer. Noma. Ajudin aku doang aja sebelang. Dia. Gue rika mau gue kebe. Rito Hari. Pinjot tumbe.